Ale absolut. Klevetiat. Naklepujut. Poplitujut. Predałajut. Donosiat.

ale absolut. Klevetiat. Naklepujut. Poplitujut. Predałajut. Donosiat.